Yangwela Mirubitibu, Tonko, Tondro, Miweka Radio Fraten TFM Sadaki na Sasa Kosion. Giso sawa atene anasara wonora yiru kanyenda no katian suru no banne sen son yenda no buka ita inwa ma suru winti uyende kpe momi mena sa gusuno siara ka kente osun kwa sa gusuno siara ka unde yosun bokura sa kpia sa wesia mo sa wa wasobu wuruso mena alhamdulillah wa sa ko girebi ngusuma de besem ko kari dodo kanisa mo wi so ada bui buka kura mo dakar pindu takawa ngusuma de tanso simo mena bese ngibu be wasi konsurado bawa tinne mo bumbiraja bawa dogo tro diawo bawa nyeno bentinia ba tinori mo bro natobra ngusuma bwato bi wesia bebe ima yenyoro be konsuni kasukana se suru dokotoroba kama tinne mobi babe norimu babe barasiamu bentini kasukana suru yankpa inkabe nene be ngwasi ngarafia bukaiwa bagusuno sundedir kwa besebe mbalala kumasunkmi rukpani sankosukana tukusunkmi mena nasiara gengim na betobro wami bese gibube bagusuno sokurura to se suru megusuno kawi nwar kwawa gabaran sumwa bagabam boliendu tusiamo mena bibanwa nuke sankira nso se suru suru banne suru ndansewa atemano ndansewa miemi yakwa ya dakolewa yoko ma kwa gisopa ekosia meko mwi mena wone umia trumani sia suru ye ninsua no mena ni bese gibe migia badona mimbe dore ya munkire andunia tarae so bese sa wan san kosu gurgo bese ntini ba kosu nsungwi gobe buraruke adama unka sunte kimu unse bese nti sa wan kongi so sude bese nkong kankam suyen kumani deri kwasu ura kongi so ya katiki aka wne mbese ye kiyo bado ma saye girmu mena gusuno sunde diru kwa mese gibe bama udo bama aswa sanu so bukuraba yo wa sidoma wa keke wa neema dabiru bama kekeo basu no wa me mena wen sofe amo teru amo prekple banka wen kriya benuri mu binti mbora ewe ya nyem ibaki adia ye kia wusa wenkriya wuya wensuno wuya ko de yamo ya nungwisu adawa mena wentini yoki adia yekia indo prekpre prekpre yekura niki kome mbanda mwoso bakura be deme ya deme burambo yenson besu febe na bekana gusuno kaso wisu adasia simi saba bentini natobra gengim nabanson kobu miwa pro na neguyawi na tabrawo batre sonkobuni bambe duari na tabra gengem gusuno sundedir kwa be bawa gbeagia batendi buduke gusuno deminindika sa piko deni wensi nyanda biro suba antorwa gusuno baure sa kwa diani mati muyemu bawu ya muya mune tanko zokana diani ti nusunga mfani ko be bawa simun dianu benaso demi sawamu yandemu irikisi muso ba mori siamo an tasumo para simun tasugbe an gbarinmo para simun gbarin bua koma nini nuwa marebu bebe sabinmo benti mani baide na ti aya nwa beka sabinu gi beka gbia gibun beragia inkun da ben sabinu sure simun dianu so giso gari si agai ya wene ya nsame na siara na tobra kusuno sundedir kwa besen gison sakiru barakoru na nigara na mpa ninso dokter akpaki alasan kawi tako dakari wesia besen bwandobu mbiragia bwandobu sakite tia sako kabeda wa neka ninso minindi kasa atiko untruma sako dakari wesia mi huwe damini barako ni nune nobu dua nia na kongina
kabeda wa siri docteur unka turmamo menani hanko gina dosa no pico